Pare yang apa sah, naya apa sah macam tiung predikasi ku ku tapa tayama. Etema tapa tata. Bibading AI.